0: Barakatuhu.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allah, me as-salawat, Allah.